0: Ini mana nak saya kita penokin? Ini wakil nokin. Ming Kideo.
1: With me, KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.

0: ini mana nuk gaya cipti tapa nukin ini wa kesam nuki
1: harmony
0: napo waki
1: KPYT KPYU the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: mene no va si ta pa no ki ini wa ke som no ki no ka
1: talk KPYT KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.